0: 92.9 Bond FM Igirigindo.
1: Ati mo yoma na egentse oyereman ke obochi ta akuru no nu akuku wa gabere gi na mbe na adiga nya kemesia o akambangureka ozo mifuna ya gazie.